0: menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan, dan ini John Lukumi coba mencari kawan. Sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas, kali ini ke sebelah kanan Sanchez, kali ini ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal, arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma, masih Lerma, alirkan kali ini ke sebelah kiri, coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Puerta, masih para pemain Kolombia kali ini, Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal, ke tengah lagi kepada John Arias, kali ini John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal, arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, masuk ke kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Joaquin Cello mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara? Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan, ke depan maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh ini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta, kali ini masih menguasai bola Puerta, arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado, Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal, kali ini ke tengah, berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir, bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan, coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya, dan memang jika terjadi gol di babak pertama tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang membuka pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia ini, dengan tendangan bebas. Kita nantikan, kami lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardi serangan Portugal. Sudah lakukan pendek, sudah kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias, umpan pun kembang, berbahaya, angkat, oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kuasebe sebelumnya Malaysia akan dikirimkan, tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara. Kandas yakin pemain-pemain Kolombia yakin bangun serangan, ada Diego ataupun Ajenares Luis Dias di situ, gratis snap, dia angkat bola kawan, heading, oh, tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sayap kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini. Kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Vitia, Vitia mencoba tekanan, umpan ke sebelah kanan, cepat mungkin gol dari status maki pertahanan Kolombia, gratis Gustavo Ronaldo angkat ke area kotak penalti lawan, terjadi kebut, kop duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan, lepas tembakan keluar gawang, oh.
2: sayang seribu sayang. Tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joe Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas. Memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan. Penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordova, Tabujem Rodriguez, kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan, yang dituju adalah Gustavo Huerta. Terjadi perebutan. Kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir. Berganti tekanan Portugal, tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati lapangan. Berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Linato di sana, angkat bola kembali, berbahaya, lepas tembakan. Oh, yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara. Tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Granata, kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat ke gawang, disabut lagi bola tadi, keluar kontak penalti. Datang lagi serangan, ada di sana, kena cepat menggiring bola, putarkan di sebelah dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha. Vitinha berikan pendek, putarkan di sebelah dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, masih putarkan di sebelah dia, kuasa sebenarnya Renato, Renjohan pukul gawang. Sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang, masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sepenuhnya dia, namun salah umpannya berhasil disalahkan kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias. Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat mulanya tadi sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, yang melihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dimatikan, kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukini, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia. Ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti. Top gol, lepas tembakan. Masih melambung saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari jarak kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian, belum berapa ketukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia, kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang dia, dibayang-bayangi dari belakang kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Lukumi ataupun kepada rekannya James Rodriguez, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek dia, kuasa sebelumnya ada di samping ke Luis Diaz, berikan bola pendek lagi, masih di raknya sendiri, permainkan bola tadi sambil mencari kawan yang berdiri bebas, melarak lidi ke kanan dan ke kiri sambil memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi, oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah. Gratimus Datyakuta kelik sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxensana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain-pemain Portugal, kuasai lagi pemain-pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah tiga setengah sudah kemasakan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi brotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, Gratimus Janaris ataupun Kondoba yang cukup gawal, berbahaya, Gratimus Dan lepas tembakan, dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara pertahanan Portugal, berlapis-lapis saudara-saudara sehingga sulit ditembus, dan bersama ini terjadi pelanggaran kami kira, ya nomor 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Kolombia James Rodriguez, ya dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani, kita nantikan ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan mencoba mengirim bola dia, maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di arah kotak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia? Saudara-saudara, yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menyusul tanah dia. Kali ini bolanya lepas di kuasai Pikina, berganti tekanan. Kini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelum jadi ada Cancelo salah umpannya. Kalau berkelatan gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat di sisi, ada John Arias berputar-putar masih di kotak penalti, menurut belakang lepas tembak. Satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Fuerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa. Saudara, kini berganti tekanan, bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal, ada di serangan ya John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari mau tembak, gratusnya dia mendekati kotak penalti, laju ke gawang, sayang tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya menghasilkan out gawang, dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan, sudah dilakukan melambung tinggi, melewati 3.5 sudah, yang dituju adalah Kapten Cristiano Ronaldo, tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kucumi, dunia masuk kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah, gerak tibus sedak dia, kirimkan kepada Kapten James Rodriguez, gerak tibus sedaknya masuk, kita kedik sebentar dia, bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal, ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz berkata kembali ke belakang, lepas tembakan menyusul tanah, dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola, berganti di kanan Portugal, 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sebenarnya, Gratus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, Gratus datanya mereka di kotak penalti, tadi ke lagi sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano, lepas tembakan, tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat yang menggiring bola mendekati daerah kotak final, diberikan bola pendek saja dia kepada siapa gerang di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dekat rekannya, mencoba melokasi kepada Diver Macado, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia, kita akan disita di bayang-bayang dua pemain Portugal di dekat kotak penalti di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara terus mengurung pertahanan Portugal. Gerak terus dan dia lepas di belakang gawang. Oh, ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa. Namun datang serangan lagi, tapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal mencoba mengekalkan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Mereka di dalam mengekalkan kembali, masih berproses sebenarnya. Kutak kali sebenarnya angkat gawang lepas. Tidak berhasil, saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi-lagi gagal. Kini berganti tekanan, Kamil pemain Kolombia terus merobek cetakan pertahanan Portugal. Kutekan di sementara kapten kesebelasan Rodriguez mundur lagi ke belakang, dia kerja selama di gajian Cordoba langsung pulih kawan membentuk bila. Ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh Kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, Ali Reza Fagani membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih, saudara-saudara. Tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah, saudara pendengar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Ya. Beberapa kali on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya, termasuk di menit ke-31 tadi jebakan offset dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal, lalu offset gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya

0: Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke 42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau di bisa dikatakan dari menit ke 42 sampai menit ke 45 mereka mendapatkan langsung mendapatkan 5 shot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh Hamas Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya, cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 lebih dari 7. Walaupun mungkin efektivitas on goalnya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misinya misi untuk menghindari Kolombia
1: Kroasia.
0: Sangat kentara sekali itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16 di kotak penalti dan juga lawannya 8 Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal saatnya sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisinya sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol. Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias. Ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking-marking cukup bagus. Walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Yeah. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Pun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah

0: Portugal yang lebih unggul position. Jadi kelihatan sekali bahwa Portugal berusaha untuk mendelay, sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun, dan itu memang sempat terjadi di awal apa di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38-39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya, plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi hai, ini dua tim ini sama-sama giginya, terutama Kolombia dalam menyerang dan ya, apa namanya Portugal dalam mendelay permainan.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya, dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
1: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya Uzbekistan saat ini di tempat
1: unggul,
2: yang
1: terpisah
2: di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
1: dengan
2: Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka, seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Mas Raffi, di mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa Umar berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, depan berarti Cristiano Ronaldo ya Mas. Nah, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepul Kerto. Bahkan juga saya juga apa fan berat Cristiano Ronaldo sih juga sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besaran ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto, mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahriansyah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
0: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz yang akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan, tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia. Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan gerakan yang itu akan menjadi baik gitu
1: kan? Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
0: Iya betul. Jadi di menit baru menit ke-22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara

0: penyelidikan di sini dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias menyerang Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
1: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya ini Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
0: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass-up dia lakukan di kotak 16, dia final pass-nya juga cukup baik dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menguji.

0: pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua tiga pemain tengah mereka, terutama untuk John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain ke-15 ini yang dimainin ada
1: Alves.
0: Neves.
1: Ya. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
0: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Mm-hmm. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
1: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, arahkan ke sebelah kanan tadi maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot yang masuk di babak kedua, umpan ke sebelah kanan kepada Neto kali ini merangsek terus, coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah, tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Cordoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta ke sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Umpan lambung ke sebelah Dias kali ini dari sebelah kiri. Coba menusuk kali ini Dias ke tengah, kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah, masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali ini kepada Santiago Arias, bermain 1-2 bersama Puerta ke tengah kotak penalti. Menusuk tadi hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini, masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan, mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lerma, masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias, oper lagi ke tengah. Puerta coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini James Rodriguez lagi kembali kapten ke sebelah sana, ke sebelah kiri dari Dias. Kali ini dihadang oleh kali ini dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes. Bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia, Bruno Fernandes. Kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo, ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha mengiring bola, coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto. Bermain 1-2 kali ini ke tengah, masih kali ini Vitinha. Coba lagi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan, ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Neto kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot, umpan ke Lot, berarti sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran, sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menyetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri, John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi, arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez, coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan ke depan, yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia, ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kembalikan kepada James Rodriguez, mencari kawan.

mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Davinson ataupun Sanchez tadi, arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini, ke belakang lagi kepada Lukumi, Lukumi arahkan ke depan kali ini, Sontong, pemain Kolombia berbahaya, dihampiri satu ataupun dua pemain Portugal, masih Kondoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia dari sebelah kanan, John Arias kali ini, John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma, coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya, dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali, kali ini anak-anak dari Portugal, coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri, berbahaya kali ini Neves, coba lagi ke tengah, berbahaya kali kosong, oh dibaca dengan baik tadi John Lukumi, memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali, Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia, meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez, Puerta kembali arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini dari sebelah kanan John Arias, back pass jauh kepada Santiago Arias yang sama memang namanya Arias ini, Arias lagi kali ini, Arias yang satunya lagi adalah John Arias, back pass lagi jauh kali ini kepada Davinson Sanchez, masih dari belakang para pemain Kolombia, ke sebelah kanan lagi kepada Arias, Santiago Arias kepada James Rodriguez, bermain-main kali ini masih di tengah, coba umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya arahkan ke sebelah kiri kali ini Dias, Dias kali ini dihadapi satu pemain dalot, ya ini dari Portugal, umpan ke belakang, disapu tadi, didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia, Kado kali ini, back pass lagi kepada Lerma, Lerma terlalu ke kanan, keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal, serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal, oleh Joao Felix, tetapi dengan baik tadi, pemain nomor 23 Sanchez, mampu menahan pergerakan dari Joao Felix, justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia, dari sebelah kiri kepada Dias, Dias mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah, arahkan kepada Puerta, Puerta kepada James Rodriguez, Rodriguez kali ini dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta, kembali ke tengah kali ini, cosongkan ini John Arias, John Arias dengan kaki kanan, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0 pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal dari belakang, masih kali ini anak-anak dari Portugal, sebelahkan ke sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City, ke sebelah kirinya Renato Vega, masih kali ini dari tengah, coba Neves, Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot, Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto, Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi, Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega, Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Vitinha, umpan lagi kepada Vega, Vega ke sebelah kiri kepada Mendes, Mendes didekati oleh satu pemain dari Kolombia, back pass lagi kali ini kepada Vega, Vega pasti para pemain dari tim Portugal, bermain 1-2 kali ini Neves bersama Vitinha, lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal, Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto, Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini, Vitinha melihat ke sebelah kiri ada kali ini Vega, Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri kan kepada Mendes, Mendes kali ini coba menusuk, bermain 1-2 dalam kotak penalti, wah Felix, tenanganlah masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi, sayang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan dituju adalah ke depan, apakah tadi Cordoba, Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias, bermain-main kali ini demi pertahanan sendiri, baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini, anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto, kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada

0: Dalot. Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Asi kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, bermain lagi, bermain satu lagi, disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diego Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola. Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini, yang dituju adalah Ruben tadi pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, disliding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga, yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas, kali ini dikuasai oleh Sanchez, masih kali ini dari tengah Puerta, pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah, kali ini bekerjasama bersama John Rias, masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit kali ini, arahkan lagi ke depannya, dan itu adalah James Rodriguez, bermain 1-2 kali ini James Rodriguez, alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot, baik sekali bermain 1-2 Dalot, dan kita nantikan Dalot, umpan kali ini berbahaya ke Joao Felix, dalam kotak penalti, di depan kotak penalti, gol kepada kita, tarik ke kiri, sayang, beribu sayang memang, dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini, hingga memasuki menit ke 59 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemainnya ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan, mengarahkan kali ini Makado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini, masih kali ini Camilo Vargas, coba lagi dari belakang Sanchez ke tengah kali ini, masih para pemain dari Kolombia, pemain nomor 60, arahkan lagi ke tengah kali ini, coba kali ini dari sebelah kanan, masih Santiago Arias, para pemain dari Kolombia, dari belakang lagi kali ini Sanchez, umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri, bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini, masuknya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah, masih para pemain Jefferson 5, arahkan lagi ke tengah kali ini, masih James Rodriguez, digiring kali ini dengan kaki kirinya kali ini, Arias masuk ke dalam kolom, tendangan kaki Arias, berbahaya tadi, memang pergerakan yang baik tadi Arias, tapi sayang lagi, sayang memang sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0, masih 0-0 hingga menit ke 62 ini. Kita nantikan Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia, keberbahaya kali ini dari sebelah kiri Diaz. Diaz kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya, Ruben Diaz ternyata bisa membangun serangan kembali dari tengah. Kali ini Mendes ataupun Vitinha tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya. Berbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke-62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi kop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola, merasa untuk bertahan dekat dari bila terus nak dia tempat tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, dari sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Shoot pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung pulang gawang, heading ke gawang. Sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diego Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi, umpan ke depan yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada jauh pada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias, ambil ancang pendek sudah lakukan, terjadi salah umpannya kandas di pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti, berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke sektor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal, angkat bergabung, berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias. Saudara-saudara, pemain nomor 18 John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diego Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop dua di sana, tahan dada sejenak, ada pemain Luis Diaz gerak musnaknya mundur ke belakang, lepas tembakan menyusur tanah. Satu tembakan keras menyusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta. Gustavo Huerta masih melenceng tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras. Dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi, untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez nampaknya. Bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Esu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjebol gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
2: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diego Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan cerah luang kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurruba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting, karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan asis buat timnya. Dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik. Dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix. Ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa Joao Felix adalah pemain yang punya kemampuan, Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, lalu di golnya cukup bagus. Dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri, karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan ada Leao, ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Yang pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru, temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi. Dan saya harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini, karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga oleh Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
1: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Proses sepenuhnya pemain-pemain Kolombia mencoba melakukan tekanan, merangsuk ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Proses sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari konversi. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap di proses sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih di proses sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gratibus Natia, kapten kesebelasan Rodriguez, teruskan pendek cepat dia kepada siapa gerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan, namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri, Gratibus Natia angkat ke lakukan dati, berbahaya, lepas tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah di tengah jalan karena segi kapten kesebelasan Rodriguez melebar ke sektor kiri, angkat ke lakukan dati, lepas, sayang, yang kedua, berhasil juga saudara, satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya karena memang lurus ke jalan gawang Diego Costa dan hanya memastikan tendangan penjuru sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Diaz. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, atau terlihat pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami kesebelasan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas tampaknya wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita perhatikan tendangan bebas, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara, ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini memungut serangan, mencoba menggiring bola cepat, ya kami lihat Ruben Dias, umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan, ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk memasuki lapangan pertandingan, siapakah nanti akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah, Portugal masih kuasa melalui sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua, namun belum masih mencari keluar bebas, dorongkan bola pendek ke depan dia, kirimkan kepada kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara. Kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia, dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar saudara-saudara. Siapakan gol poin ke pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan, ya dua pemain diganti, ya bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia, namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sepenuhnya, petak-ketik sebentar dia mencoba menggiring bola, kebersihatan dikirimkan, terjadi terlalu kontak penalti lawan, kali ini patah di tengah jalan, seolah-olah walaupun mencoba merangsek dan kontak penalti tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tindakan penjuru karena tadi bola sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya kami lihat tendangan sudah bersiap-siap, ada kedudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia yaitu nomor punggung 5, masuk ke 8 pertandingan yaitu Kevin Castano. Ya, Kevin Castano. Ya, kendaraan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke 8 pertandingan, pemain nomor punggung 20 adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang. Kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang kami, Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal, bahkan 7 berada di kotak. Sudah berikan, lepas tembakan Guntaman. Oh, sayang, sayang, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan, yaitu di Gadalot, ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando. Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor kiri. Berbahaya, saudara-saudara, bebas orang diri dia, gerak rusik dan tahan dengan ada sebentar, mundur ke belakang. Oh, sayang, saudara, umpan tadi yang bagus sekali di kotak penalti, umpan terobosan tapi gagal. Kini berganti tekanan Portugal, mencoba menggiring bola cepat jam lintas garis tengah, sudah ada Neto di sini, terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Neto terjatuh, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia, maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahannya sendiri. Sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan Dalot kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau mulainya, saudara-saudara, masih mengirim bola cepat jam lintas garis, sudah dia berarti sejenak tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah, dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampilan sini membangun serangan. Ronaldo berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan ke gawang. Maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun ya saat ini, Ronaldo sedikit agak sulit sekali, saudara, untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia, dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja. Sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa, dan karena memang gerak Ronaldo selalu dihadang. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Melancang-ancang wasit Ali Reza sudah membunyikan peluit pertanda tendangan penjuru, maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat, ya, melintas garis tengah, sudah merobek kiper tengah, umpan kebosan, berbahaya serangan dari Kolombia. Kini bebas seorang diri dan angkat ke bulu gawang, tidak ada kawan, disadang, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal, langsung kuasa sepenuhnya, dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia. Kini Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh, saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan, tak ketik sebentar, dia masih menggiring bola, pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot. Namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran, karena wasit Ali Reza Padani membunyikan peluit, tampaknya akan memberikan kartu kuning ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia ataukah, ya, kami lihat pemain Kolombia melakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning. hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Diperhatikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola. Ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas, sementara 1, 2, 3, 4 ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot, belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kebobolan di sana. Namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran. Ya, gak demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia mencoba mengirim bola merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutakkan di sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes menuju ke belakang, jauh cepat dia mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengirim bola masih bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal. Mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara pun melantik tak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi, masih di daerah lingkaran tengah daerahnya sendiri. Gerak tubuh segera kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan yang itu adalah Verdo. Sebentar, gerak terus dia Fernando masukkan ini masih permainkan bola. Sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merasuk jantung kotak penalti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi ke sektor kiri, cuma membangun serangan. Ada Santiago Arya ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih permainkan bola. Gerak tubuh sejenak dia mencoba maju ke depan, mendekati jarak kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari kehadiran umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serang di jarak kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melompat tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi. Dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia masih mencari kawan yang berdewas. Ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Berarti musuh dia umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak tubuh sudahnya kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias lempar ke sekli, Pedro berputar ke sekli dia, angkat berbawa, musnahnya mencari kawan yang bebas, berikan kepada Rafael. Rafael tahan ke kanan, gerak musnahnya berhasil menyusup untuk Kenapli, berikan jarak Kenapli, umpan dari Kulkayan, coba di kop, lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas ini, namun kali berhasil kurniakan ketiga. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara. Serangan Portugal dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia dan belum merubah kedudukan hingga menit ke 85 44 detik saudara-saudara. Kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat.
0: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia. Pemain nomor 4 ini Arias, Sergio Arias, digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia, Daniel Munoz, yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal. Akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini? Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi. Kiper Kolombia ini Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi, yaitu Lukumi. Arikan ke sebelah kanan kali ini masih Sanchez. Ke tengah lagi para pemain Kolombia coba merangsak lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang kali ini para pemain dari Kolombia. Umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia. Kosong kali ini Kolombia, masih kosong penalti. Tendang lagi lah. Sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias. Sayang sekali, tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri. Umpan ke lapangan penalti, berbahaya. Masih ada kaki, terangkat lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diego Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan. Skor masih 0-0. Berbahaya kali ini tendangan dari belakang sudah dilakukan. Balik lagi kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini dari tengah Neves ataupun atau pemain lainnya tadi dorong lagi kali ini. Masih Neves arahkan kepada Neto dari sebelah kanan. Kali ini Neto menggiring bola, maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk yang di Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan, lemparan saja ke dalam kali ini. Angkat kedua tangan sudah dilakukan, bermain satu kali ini Dalot melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia. Main-main kali ini Neves kali ini dari tengah coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini. Sebelah kiri masih Vega. Vega kali ini ke sebelah kiri, balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Bermain 1-2, back pass jauh kepada kiper Diego Costa. Memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan masih kali ini ke sebelah kanan Dalot. Dalot mencari Neto. Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke belakang kali ini masih Dalot. Alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias ataupun satu pemain lainnya kali ini. Coba kembali kepada Vega. Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan, dimasuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia. Dari tengah kali ini masih Kolombia. Coba lagi pemain nomor 20 tadi, maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melingkar kali ini ke sebelah kiri. Kontrol dengan baik tadi Puerta. Kali ini Puerta dorong lagi ke tengah. Satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya. Umpan kali ini ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz. Masih Daniel Munoz, umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah, justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22 yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Pagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Macado. Macado lagi ke tengah kali ini Kolombia. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia. Umpan kali ini melengkung. Sundulan gol! Gol! Tetapi kita nantikan karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Davinson Sanchez. Apakah offset atau tidak? Tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol, yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak, dan gol, ya gol nampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Pagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes, dan ya sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia, Luis Suarez berduel kali bersama Neves, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah Neto, kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah, yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih, kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kali ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke kotak penalti, Lealo umpan lagi, menyusur tanah. Sayang sekali Lealo tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan ke pada tadi Macado, tetapi kali ini curi oleh Lealo. Lealo kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Lealo, terjatuh Lealo, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia. Kali ini Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz, dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan ke depan, penalti, lolos, hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Dias kali ini, Ruben Dias. Arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini, lagi kanin ke sebelah kirinya lagi, masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Dias, tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Vagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Servil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja, Bung Estu. Dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini, walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan bahwa mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, atau sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan pada lini depannya, terutama Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan suplai bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau dipersempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, di 55 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya di menit 60 tapi memasukkan Richard Rios ini pemain sentral gelandang tengah murni. Dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan. Cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan, terutama sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz. Bahkan masuk di menit-menit akhir ya, 89 tadi Daniel Munoz menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi.
0: Yeah.
1: Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di pertandingan ini.
0: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi nih, di menit akhir ini?
1: Iya, sangat

0: yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola dengan apa namanya, dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan, walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak-agak terganggu gitu. Tapi memang posisinya seperti itu offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Muno sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
1: menciptakan
0: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang suplai dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang pun diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
1: Ya, klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo.
0: Yes.
1: Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
0: Iya.

0: Asia di 32 besar nanti. Mm-hmm. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya. Yeah. Dua di UEFA Nation League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu. Mm-hmm. Tapi di UEFA Nation League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah.
1: Oh,
0: jadi imbang lah.
1: Imbang lah ya, seri lah ya.
0: Berbeda dengan Kolombia, jika dengan Kroasia, mereka punya dalam tandukan mungkin trauma lah di awal tahun mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
1: Iya. Sementara Kolombia sendiri siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
0: Jadi kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik di tiga terbaik dari 8 itu ada. Okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk ya menjadi lawan mereka.
1: Oke. Okay. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Rezeki di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Rezeki Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Info terkini.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi terkini bersama rekan reporter kami, ada Syarifuddin. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Syarif.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Afan.
0: Baik, silakan informasi terkini dari Anda.
2: Ya, baik, selamat pagi pendengar. Dan pendengar yang terdengar menjelma di pada pagi hari ini adalah kegiatan hiburan yang merupakan yang disajikan Polda Sulawesi Selatan yang pagi tadi menggelar Bayangkara, memperingati HUT Bayangkara ke-80 yang puncaknya akan dilaksanakan Polri tanggal 1 Juli mendatang. Dan kegiatan Ran Bayangkara ini diikuti 3.090 peserta pelari Sulawesi Selatan dan juga warga Kota Makassar. Dan masyarakat ini tidak hanya berolahraga bersama dengan Polri di wilayah Kota Makassar, namun penyelenggara yang dilaksanakan oleh Polres Pelabuhan Makassar menyediakan hadiah menarik, 4 hadiah umrah, 9 atau 3 sepeda motor, 5 sepeda motor listrik, dan juga ada beberapa motor listrik, 10 sepeda. Ini merupakan yang disebutkan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjopuro digelar Polri dan juga dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan dalam rangka menciptakan kebersamaan Polri dengan masyarakat, terutama menjelang Hari Bayangkara ke-80 untuk senantiasa menciptakan keamanan masyarakat Sulawesi Selatan yang kondusif, sejahtera, dan sehat. Dan pelaksanaan Ran Bayangkara yang digelar di bundaran Jalan Rimurane, Jalan Ujung Pandang, dan juga Jalan Nusantara Kota Makassar ini dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan, ada pejabat TNI, juga Forkopimda Kota Makassar. Ia saat ini akan merapat ke panggung kegiatan untuk mengundi hadiah-hadiah yang hadiah utama, yakni 4 hadiah umrah dan juga set tersisa 3 sepeda motor pendengar. Dan masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 3.091 orang belum beranjak dari tempat ini untuk menunggu rezeki mereka ketika mereka undiannya ataupun kupon yang dipegang bisa mendapatkan hadiah umrah yang akan diundi sebanyak 4 hadiah atau 4 kupon dan juga 3 sepeda motor. Demikian laporan saya, rekan Arfan, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Sharif untuk info terkini di Prosa. Terima kasih.
1: Info terkini.

Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Share.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Makassar edisi Minggu, tepatnya 28 Juni ya 2026. Kalau tadi sedari dini hari tadi ya, dari subuh tadi, kita sudah hadirkan beberapa pertandingan di kesempatan hari ini untuk ajang Piala Dunia 2026 ini ya, di mana Panama melawan Inggris tadi dari pukul 5 sudah kami hadirkan. Kemudian dilanjut tadi pukul 7.30 antara Kolombia dan Portugal. Dan sesaat lagi kita akan kembali menghadirkan untuk pertandingan antara Yordania melawan Argentina. Ini di fase grup J yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Akan kami siarkan bersama Pro 3 RRI. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.

0: Makassar pagi ini.
1: Juara bertahan.
2: Mereka sudah lolos, artinya mereka akan masuk fase 32 besar. Ada KPVRD yang siap menghadang. Ya, saya kira lebih penting memang kalau kita bicara.

bagus buat Yordania karena memang mereka sekarang bisa tampil lepas gitu, tidak ada beban untuk mereka

kalau kita lihat mungkin akan main lebih hati-hati, tapi kan namanya di lapangan ya. Hal-hal seperti itu kan

Show. Sebentar lagi ini serangan Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga

mulai dipimpin oleh wasit asal Rumania, yakni Kovac, Ivan Kovac ya, dan juga Jordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Jordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Jordania kali ini. Tendangan bebas untuk Jordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al-Arab, gesernya ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan, yang dituju adalah

Argentina. Sudah dilakukan kali ini. Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke nomor 3 yang di Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, nomor punggung 2.

selisih pendek saja kepada Palacios. Kemudian juga masih Argentina di sektor bola tangan ini, pertahanan mereka otomatis masih menguasai bola, masih bisa direkam ya, geser ke kiri.

Guardia, sektor kiri pertahanan dari Argentina, ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. Masih kali ini Menotti 19 coba untuk memberikan umpan lebar ke kanan, kali ini Menotti 14 di sana. Palacios belakang lagi, dia masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania. Nampaknya pemain-pemain Argentina Nikopas, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nikopas, langsung umpan terobosan. Maksudnya yang dituju kali ini ada pemain nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Nikopas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania. Kali ini sudah dilakukan, Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai kekuasaan bola kali ini. Main nomor 3 Tagliafico ke belakang, dia melebar kali ini ke sebelah kanan. Sana ada Otamendi, masih Otamendi, lebar ada

Kopas di sana berputar-putar Niko Pas, masih Niko Pas. Dua pemain Yordania yang mengawal Niko Pas berhasil lepas dari pengawalan. Lebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania, Tagliafico. Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana, masih Paredes di tengah. Coba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Otamendi di belakang,

masih Senesi, coba mendekati garis tengah, kembali ke belakang. Kota Mendy di sana. Kota Mendy masih mencari rekannya. Taylor 14 Palacios, kembali kepada Kota Mendy. Makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung

0: offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihat kan, atau masih bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri.
1: Ya agak terlalu di depan ya, tadi kita lihat Coach Elso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania, dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat seperti ya, di pertandingan kali ini ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
0: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang Nasib di sana, Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5 belakang lagi. Pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania, tadi lebaran ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes, masih menguasai bola. Paredes mendekati garis tengah pertandingan. Paredes melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya, Otamendi. Palacios di sana, balik ke belakang Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina. Ke tengah coba, ada Paredes di sana. Akhir melebar kali ini Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun teranulir karena dalam posisi offside.

Ya, Senesi kali ini main nomor punggung 2, bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina, lebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico, kembali ke belakang lagi. Senesi, 4-1-2 dengan Paredes. Coba kali ini di sektor kanan penyerangan ada Palacios, kerjasama dengan Milan Siga, tercuri oleh Bruno Dania. Kali ini mencoba membangun serangan Jordania melalui Olwan, namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Jordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini, umpan langsung dituju pada Olwan. Kali ini masih berputar putih, Olwan bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, melepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan.

saat ini upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al Haram. Langsung saja sodorkan bola ke depan, namun menyentuh Niko Pas tadi di sisi kiri, diserang dari Yordania, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi, namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. De Senesi nampaknya sodorkan saja pendek pada Otamendi, atap ke depan, siapa yang akan diberikan, sodorkan lagi melebar

Celso, ada siapakah umpan tenaga gendur seperti apa yang akan diberikan. Lalu Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Celso memberikan arahan, mari lakukan kaki kiri ini coba disundul. Oh sayang sekali tadi bagaimana Palacios mencoba membangun atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti namun belum membahayakan atau juga buah peluang emas tadi masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla dan gawang dari Yordania bola dikuasai oleh Yazid Al Arab sodorkan saja pendek kepada Yazid masih Yazid lebar ke sisi kanan dia Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan jatuh di dalam pertahanan dari Argentina mencuri kejar oleh punggung 14 tadi Palacios sodorkan saja kepada Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina kembali lagi kepada Otamendi masih memainkan dengan tenang Otamendi sodorkan saja ke sebelah kiri

Argentina ditangkap saja oleh Kelly Martinez dan gawang Argentina.

Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi, masih Otamendi, sodorkan lagi mencoba Paredes, lebar ke lagi

saya boleh sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Niko Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan lagi mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang Senesi. Pada Otamendi mencoba kontrol bola sejenak. Dekat dari setengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi ke depan, cari Simeone di sana. Ada Niko Paz yang nampaknya main yang bersinar bersama klub Serie A Como.

Mas, Mas Nono antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini mau saya bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi dekat dengan tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan. Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone sama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez mencoba untuk mengirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya. Datang lagi serangan, betul bila jatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya. Ada nomor punggung 11 nampaknya Paredes. So

melakukan eksekusi tendangan seperti ini karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania memang hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina, sudah dilakukan dari Tagliafico, tadi dari perebutan di sana Yordania mencoba merespon.

si Lo Celso. Amun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, hadirkan kepada Takiafi.

pertandingan ini di seluruh penjuru tanah air kali ini melalui Abdul Taha di belakang dia, kali ini Abdul Habab. Kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana adalah Nasib yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23 Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini. Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Noselso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melempar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola dan dituju adalah Simeone. Kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olmak nomor punggung 9 dari Yordania. Lemparan ke dalam kali ini untuk

Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola

satu pemain Argentina di sana mencoba untuk melewati dua pemain Argentina tadi sepertinya Simeone, namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania, baik belakang dia, Senesi di sana.

agarrar.

bagi Yordania sudah dilakukan Yazan lebar ke sektor sebelah kiri. Abdel Nasi mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan, sodokan saja kepada Ehsan tadi.

ada Simeone mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi mainkan bola, Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan, Alasios, masih Paredes coba lagi mundur ke belakang.

babak yang

dihargai.

Dioso, alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan sempat 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali.

pagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain Yordania kali ini. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina. Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan Kopas Jana ke belakang dia. Kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola. Kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan, pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Dhab di sana. Abu Dhab maksud saya. Dan untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina. Dekati kotak penalti Argentina kali ini, masih Yordania masuk dalam kotak penalti. Umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azaiza, namun masih dampu di atas oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri.

waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit.

Messi dengan bebas kali ini.

belakang lagi. Nasib langsung dituju. Ada lampu nomor punggung 23. Ada di sana umpan terobosan langsung. Maksudnya kali ini berhasil dibatalkan.

0: Asuhan Anak Sri Mojinam Aryo Gunawan dan Pekanbaru melaporkan. Aryo, silakan.
1: Baik, Aryo Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini Minggu 24 tahun Juni 2026 RRI Pekanbaru menggelar dengar barang pesta bola dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinam. Dan pada pagi ini pertandingan yang diperdengarkan di ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona dan yang akan datang.

Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss dalam forum bertajuk Indonesia Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya, mengatakan

Ahmad Az-Zain. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari.

balas sejenak, mundur.

Celso. Hal ini masih tergeletak di lapangan pertandingan tadi sempat berbenturan dengan pemain Jordania ketika akan melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi, umpan dari Palacios tadi. Jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Diazan tadi di dalam di sekitar kotak penalti

study.

Setelah sana di tengah langsung umpan terobosan dituju.

bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka

Putra.

siap bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya

pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

antisipasi. Leong catatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang

Menyapa siang program ketiga Radio Republik Indonesia.

Thank you.

0: rahasia di balik keberhasilannya menyelamatkan Laskar Sapi Perah dari ancaman degradasi pada musim lalu. Selengkapnya bersama reporter Tagup Annovatrian. Tagup.
1: Ya, baik pendengar. Striker Madura United, Ahmad Basuki, ini mengungkapkan keberhasilannya membawa Laskar Sapi Perah keluar dari ancaman degradasi pada hari kompetisi.

Fifi Islamiyati. Fifi,

1、3。

Sekian Warta Berita Radio.

0: Peter. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada hati yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

0: cabut charger saat tidak digunakan.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Masalahnya tuh kuota gua habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Nah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sementara Aljazair bermain imbang 3 sama kontra Austria. Hasil tersebut

grup dengan raihan 9 poin. Sementara Tanjung Verde memberi kejutan besar dengan lolos sebagai runner-up grup H. Di sisi lain, mendengar sejumlah tim yang diprediksi mampu melaju ke fase gugur justru tersingkir lebih awal, seperti Uruguay dan Korea Selatan yang gagal mengamankan tiket 32 besar. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kini siap menyajikan persaingan sengit.

ada sekitar 2.800

tersangka sendiri

0: masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPP Tolikoli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Tolikoli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Tolikoli Samsuen Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencegahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkada kali ini akan meningkat.
2: Pada 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya

0: dilakukan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti Pilkades.
1: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor

Adi bin Talib Thalib berkata,

0: STI. Berikut laporan selengkapnya, Airul Uam.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
2: Sementara itu, Kepala

diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Palu Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari risiko predator hingga diambil secara ilegal.

Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbal.

pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam.

so I'm

0: Ibaratnya sempatan jadwal kampus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian obat Sulawesi tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Ibaratnya Haji Batam, saya Ibn Musaki melaporkan Protika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Ndarain.
2: Baik, dengar di mana-mana Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana keluarga jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 309 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia DIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan

antara. Dikatakan Rudy Quest, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis.

0: masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil berkumpul.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara

prestasi di masa mendatang.

0: ya kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah apapun, tapi ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa melihat gitu ya. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu, kedekatan ada, ekonomi di UMK, UMKM bisa melihat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini.
1: Lebih lanjut.

di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3 RRI.

luar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti

Dan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam warta berita. Sekarang waktunya kami kembali mengedukasi Anda, menyampaikan Anda rangkaian informasi dan juga rangkaian lagu-lagu menarik di Makassar malam ini dari Jalan Tiburan nomor 3 Makassar. Pendengar, seperti biasa di setiap hari minggunya akan kami hadirkan untuk Anda member agama Katolik Suara Kasih dari Pro 1 RRI Makassar.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu."
1: Sembilan satu FM, R.

kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Rasulullah bersabda, "Perbedaan faham yang terjadi pada umatku adalah rahmat." Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Pada kenyataannya, perbedaan faham sering menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan. Sehingga ada seseorang bertanya, apakah itu merupakan rahmat atau sebaliknya? Bila diteliti lebih jauh, sebenarnya tidak semua perbedaan faham atau khilafiyah itu membawa perpecahan. Banyak pula yang membawa perkembangan positif dalam dunia ilmu serta menjadi perekat persatuan. Masalah khilafiyah memang dapat menimbulkan perpecahan bila hal itu dipertentangkan dan ada yang merasa dirinya paling benar. Sebaliknya, khilafiyah itu dapat menjadi rahmat bila hal itu dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dinamika ilmu dan amal yang positif, serta diikuti dengan semangat persaudaraan yang tinggi.

0: waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Penerapan teknologi itu dia diharapkan ya dicoba dulu di kota-kota besar.
2: Dan kita yang membutuhkan dan masyarakat juga bisa menyumbangkan dalam.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. Pemerintah diharapkan dapat bijak dalam menerapkan bahan bakar minyak BBM jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang. Donor darah rutin, PMI Sulsel ajak warga menjadi pendonor aktif. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah diharapkan dapat bijak dalam menerapkan bahan bakar minyak BBM jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan penerapan bahan bakar minyak atau BBM jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang siap dilaksanakan setelah melalui beberapa pengujian termasuk pada industri. Dengan penerapan dari B50 ini, pemerintah mengklaim tidak lagi melakukan impor solar dalam memenuhi kebutuhan BBM di masyarakat. Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia Muhammad Nawir menilai penerapan B50 dilakukan pemerintah

0: Pemerintah setelah sebelumnya pada tahun 2025 lalu penerapan B40 bahan bakar campuran solar 60% dengan bahan bakar nabati 40% dianggap berhasil sehingga menaikkan menjadi 50% untuk campurannya. Dari sisi ekonomi pemerintah memang diuntungkan sehingga mereka optimis B50 mampu memberikan dampak ekonomi dan ketahanan energi. Terkait dengan kehadiran B50 untuk menjaga ketersediaan di daerah, Nawir menyatakan dengan penerapan B50 ke depan bisa mengurangi beberapa permasalahan sering terjadi. Namun ia mengingatkan sebenarnya kesiapan daerah dalam menerapkannya. Pemerintah diminta bijak dalam menerapkan pelaksanaannya untuk awal ini bisa diterapkan pada kota-kota besar mengingat dampak kedepannya bisa terjadi.
1: Harusnya pemerintah bijak ya bahwa penerapan teknologi itu dia diharapkan ya diuji coba dulu di kota-kota besar. Anggaplah kita kalau di kawasan timur ini kan Makassar ya oke nggak masalah ya. Tapi kalau dia secara full keseluruhan ya itu saya kira pasti ada riak-riak yang itu ya. Nah, kalau full penerapan B50 untuk seluruh area, seluruh daerah ya. Ya memang sih harus bijak pemerintah ini menerapkan teknologi baru itu B50.
0: Nawir menambahkan B50 tidak bisa langsung juga diterapkan. Dampak terhadap penerapannya terutama untuk kendaraan pribadi. Sedangkan ketika ini diterapkan ke daerah kepulauan tentu harus melihat teknologi mesin kapal digunakan. Sebelumnya Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan Muhammad Yusran Lalogo menilai langkah pemerintah dalam mencapai ketahanan energi dengan sejumlah program tentunya sangat bagus, termasuk juga dengan program B50. Artinya ke depan Indonesia tidak akan terlalu bergantung dari negara-negara luar dalam memenuhi kebutuhan BBM. Selain itu, Muhammad Yusran menyatakan dengan kondisi global saat ini bisa memaksimalkan peluang karena di satu sisi dampak dari perang adalah harga minyak dunia yang juga terpengaruh. Namun diharapkan ke depan jika ini mulai diperuntukkan secara umum untuk masyarakat yang diutamakan adalah daerah kepulauan.
2: Ya, kalau harapan saya sih memaksimalkan apa saja yang ada dengan mungkin program yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden dan juga apa ya yang paling saya utamakan ya khusus di daerah kepulauan masyarakat-masyarakat kecil ya kembali mungkin dengan harga solar yang naik mungkin ada kebijakan terkhusus untuk lagi tadi yang nelayan dengan pembelian-pembelian yang mungkin diatur ya beda dengan mungkin lagi mobil-mobil besar apa semua.
0: Muhammad Yusran meminta agar saat diterapkan ada pengaturan pembelian terutama untuk mobil dengan muatan besar.
3: Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia, Dr. Insinyur Syarifuddin Nojeng menilai implementasi B50 harus diikuti kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku. Berikut selengkapnya dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Insinyur Syarifuddin Nojeng.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Pak, sehat?
5: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah siap.
4: Iya Pak Syarif, ini kita berbicara mengenai penggunaan B50 sebagai pengganti solar. Nah, apakah ini kebijakan ini bisa dipastikan akan mengurangi antrian pembelian solar di SPBU Pak yang selama ini terjadi?
5: Baik Bu, jadi pada dasarnya kan masalah pasokan BBM di SPBU kan bukan persoalan B50 atau program itu, tapi kan ketersediaan daripada BBM itu sendiri untuk diesel itu tersedia. Apakah itu dipasok B50 atau dipasok dengan yang bukan B50, ya?
4: Baik.
5: Nah, kendalanya sebetulnya adalah bukan di situ, adalah kendalanya adalah dampak daripada program B50 itu. Dan pastikan bahwa program B50 ini kan ada satu program yang sebenarnya harus kita dukung karena untuk apa? Untuk kemandirian energi kita, terutama untuk sektor transformasi. Saya kira itu.
4: Tapi secara teori apakah ini dapat meningkatkan ketersediaan solar di pasar domestik, Pak, dengan penggunaan B50 ini?
5: Ya. Tujuannya sebetulnya pemerintah meluncurkan program B50 ya, itu kan bagaimana ketergantungan kita kepada solar itu kan berkurang. Jadi paling tidak nantinya bahwa tidak ada lagi impor solar, jadi semua adalah dipasok dalam negeri dengan apa, dengan pencampuran tadi, dengan pencampuran antara sawit dengan apa diesel itu namanya program
4: itu. Nah, apakah implementasi B50 ini merupakan solusi jangka panjang bagi persoalan ketahanan energi Indonesia atau hanya solusi transisi saja, Pak?
5: Saya kira kita harus butuh konservasi energi. Jadi bukan cuma program apa B50, tapi seluruh diversifikasi energi itu kan kita harus bagaimana kita tidak tergantung dengan apa dengan BBM yang semuanya daripada minyak bumi. Karena minyak bumi kan makin lama habis. Dan sekarang kita produksi kita kan juga terbatas dan kebutuhan kita meningkat terus. Jadi program B50 harus kita dukung, Bu.
4: Baik.
5: Harus kita dukung. Itu adalah untuk jangka panjang.
4: Nah, bagaimana kalau kita melihat juga kan pastinya ini harus siap industri biodiesel nasional kita untuk bisa memenuhi kebutuhan jika B50 ini diterapkan secara penuh. Nah, bagaimana Anda melihat kesiapan ini, Pak?
5: Kalau persoalan kilang untuk memproduksi program B50, saya kira tidak ada masalah.
4: Baik.
5: Yang masalah adalah bagaimana stok atau pasokan daripada minyak sawit itu bisa terpenuhi untuk menanggulangi program B50. Karena kenapa? Kan kita harus mengurangi impor, mengurangi ekspor lagi ke luar negeri. Jangan sampai program B50 pasokan untuk minyak goreng ya itu dalam negeri itu kan terganggu. Itu yang utama sebetulnya.
4: Baik, ya, sampai nanti minyak goreng lagi harga yang melejit, Pak, akibat ini ya.
5: Nah iya, itu yang harusnya jangan sampai kita bawa dia di program 50, pasokan ke industri minyak sawit, minyak goreng nasional kita terganggu. Seharusnya yang apa pasokan yang sebagian daripada untuk ekspor itu yang kita kurangi. Baik. Sambil kita membuka lahan-lahan baru untuk membuka tanaman sawit yang baru di daerah-daerah yang mungkin masih potensial.
4: Tapi apakah kita sebenarnya ini tidak kekurangan bahan baku, Pak? Bahan baku seperti ya pastinya sawit gitu. Apakah
5: kita? Saya kira kita kalau kita negara kita kan negara yang luas Bu ini dan banyak wilayah-wilayah yang belum kita untuk garap untuk sawit. Tapi persoalannya adalah itu yang sampai lagi ke persoalan lingkungan membuka hutan untuk mengkonversi jadi hutan ke sawit itu juga kadang-kadang yang mengganggu itu. Jadi harus pemerintah itu harus memikirkan jangan sampai di satu sisi kita mau tingkatkan pasokan sawit tapi juga di sisi lain ya itu merusak lingkungan lagi karena kita harus membuka lahan baru untuk mendukung program 50 ke depan.
4: Baik, gitu. Apa harapan Bapak terhadap sinergi pemerintah, Pertamina, industri dan masyarakat dalam menyukseskan program B50 ini, Pak?
5: Ya, kalau saya program ini terlambat, kalau sebenarnya saya. Seharusnya dari dulu itu program itu sudah dibangun. Kenapa? Karena kan teknologinya tidak terlalu bukan teknologi maju sebetulnya. Hanya persoalannya lah pemerintah yang kurang. Kenapa kan namanya banyak pemain minyak yang lebih senang itu orang pengusaha-usaha bermain minyak, ya kan? Karena ada sesuatu.
4: Baik.
5: Dibanding dengan mengkonversi dengan B50 itu.
4: Baik, terima kasih Pak Dr. Syarifuddin atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, donor darah rutin. PMI Sulsel ajak warga menjadi pendonor aktif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Kristianto.
6: Setetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Karena itu PMI Provinsi Sulawesi Selatan bersama PMI Kabupaten Maros terus mengajak masyarakat menjadikan donor darah sebagai kebiasaan rutin. Kegiatan donor darah yang digelar PMI Sulawesi bersama PMI Maros di seputaran komplek PTB mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Rizka, salah seorang pendonor, mengaku telah 8 kali mendonorkan darahnya dan merasakan manfaat positif setelah rutin berdonor.
7: Apa ya Pak? Karena keseringan memang Pak. Donor, jadi enak juga badan.
6: Dokter PMI Sulawesi Selatan, Dr. Andi Nurfadila Sam mengatakan donor darah merupakan program rutin PMI untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien di rumah sakit. Ia berharap masyarakat yang telah menjadi pendonor dapat terus mendonorkan darahnya secara berkala, yakni setiap 2 bulan sekali sesuai syarat kesehatan agar kebutuhan darah tetap terpenuhi.
8: Di kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat di pendonor tentunya dan bisa menyelamatkan nyawa bagi orang lainnya.
6: Kapolres Andi Davi Samsudin menuturkan bahwa PMI Kabupaten Maros memastikan stok darah di wilayah masih dalam kondisi aman. Namun kegiatan donor darah tetap dilaksanakan secara rutin sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan darah sewaktu-waktu.
9: Kan kita yang membutuhkan dan masyarakat juga bisa menyumbangkan darahnya, menyalurkan bantuannya kepada yang membutuhkan. Artinya ini kan rutin lah.
6: PMI juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor sukarela, sebab satu kantong darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa lebih dari satu pasien.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sulawesi Selatan memberikan opsi lain agar pembiayaan jembatan Barombong masih mendapat perhatian melalui diskresi Menteri Pekerjaan Umum. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
0: Rencana pembangunan jembatan Barombong melalui pembiayaan impres jalan daerah atau IJD oleh pemerintah kota Makassar dipastikan belum dapat terwujud. Setelah Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN, Sulawesi Selatan memastikan usulan tersebut tidak lolos dalam tahap selanjutnya. Namun Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma menyatakan, usulan jembatan Barombong bisa terbangun walaupun tak melalui program IJD karena ada beberapa opsi bisa dilakukan pemerintah dalam menyikapinya. Indra menjelaskan jika usulan tersebut tidak masuk karena ada beberapa persyaratan tidak bisa terpenuhi, salah satunya batasan proyek 100 miliar, sedangkan nilai proyeknya ini 300 miliar. Agar program ini bisa masuk, ada beberapa opsi, diantaranya usulan akan tetap diinput dalam usulan dari daerah. Nanti usulan-usulan ini mungkin yang tidak tertampung dalam impres jalan daerah nanti bisa masuk ke dalam, misalnya diskresi Menteri Pekerjaan Umum.
11: Opsi lainnya tetap itu kita input di dalam usulan dari daerah, nanti usulan-usulan ini mungkin yang tidak tertampung dalam impres jalan daerah, berarti dia bisa masuk ke dalam misalnya diskresi Pak Menteri dan sebagainya gitu. Apabila dirasa nanti jembatan Barombong ini memang layak dan untuk dilanjutkan ya secara program melalui nanti diskresi Pak Menteri, itu bisa disetujui seperti itu. Selama nanti misalnya ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
0: Indra menyatakan ketika ini ingin masuk yang harus diperhatikan koordinasi juga dari Menteri PU, karena semua kembali lagi harus ada persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menerima itu.
3: Sepak bola jalan kaki menjadi salah satu alternatif yang lebih aman bagi pecinta sepak bola di seluruh kalangan masyarakat. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
12: Sepak bola jalan kaki atau walking football kini mulai menarik perhatian masyarakat sebagai salah satu olahraga yang lebih aman dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan usia. Olahraga yang berasal dari Inggris tersebut menghadirkan permainan sepak bola dengan aturan tanpa berlari dan meminimalkan kontak fisik antar pemain sehingga mengurangi risiko cedera, namun tetap memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Ketua Umum Inorga Persatuan Sepak Bola Jalan Kaki Indonesia atau Persejasi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Nasir dalam dialognya bersama RRI menyampaikan olahraga ini pada awalnya dihadirkan untuk kalangan lansia dan pralansia yang ingin tetap bermain sepak bola dengan lebih aman untuk menjaga kebugaran tubuh. Ia menambahkan, di Sulawesi Selatan, klasifikasi usia peserta kemudian diturunkan hingga usia 25 tahun agar olahraga ini semakin berkembang dan menarik minat masyarakat.
13: Sepak bola berjalan, walking football, itu lahir berawal dari dunia internasional, ya, yang habit. Bola pemain legend di England itu pusatnya adalah organisasi UEFA, Walking Football Association, itu FIFA-nya. Itu sudah ribuan klub di sana, dan itu ini termasuk olahraga inklusif untuk pralansia dan lansia. Di Indonesia pun, dari Sulawesi Selatan pun, kami melakukan yang sama, karena ketatnya kalau nomor lomba atau kualifikasi olahraga masyarakat ini, kalau internasional harus yang 50 ke atas. Tapi di kami supaya lebih masif, kami bisa masuk ke usia 25 ke atas gitu.
12: Muhammad Nasir juga menyampaikan sepak bola jalan kaki telah hadir di Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 dan kini sudah memiliki kepengurusan di 12 kabupaten kota. Olahraga ini juga telah aktif mengikuti berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menambahkan sepak bola jalan kaki akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Porkot Makassar mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Dari usaha sembako, agen Briling di Makassar kini memiliki 3 cabang. Aa Nariska menyampaikan laporannya.
14: Keberadaan agen Briling terus menjadi solusi layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha baru. Di Kota Makassar, Hasan Basri, seorang agen BRI Link di Kecamatan Biring Kenaya membuktikan bisnis ini mampu berkembang pesat hingga membuka 3 cabang. Pria yang telah bergabung sejak 2016 ini awalnya hanya menggunakan layanan Briling untuk kebutuhan transaksi usaha beras dan telur miliknya di bawah nama usaha Udegian. Namun, setelah mendalami potensi bisnis tersebut, Hasan Basri melihat peluang besar bukan hanya dari sisi keuntungan tetapi juga manfaat bagi masyarakat.
15: Saya jadi agen mulai tahun 2016, tapi saya aktif itu nanti 2022. Iya. Kan awalnya itu awalnya untuk tidak terlalu melayani umum sebenarnya.
16: Untuk
15: kepentingan bisnis saja. Tapi seiring dengan waktu ternyata agen Briling menjanjikan saya kembangkan ini agen Briling.
14: Kesempatan menjadi agen Briling datang setelah dirinya yang merupakan nasabah prioritas Bank BRI mendapat tawaran untuk membuka layanan tersebut. Meski mulai bergabung sejak 2016, ia baru aktif melayani masyarakat secara terbuka pada tahun 2022. Dengan pendekatan edukasi kepada warga, ia memperkenalkan kemudahan transaksi melalui agen Briling sebagai alternatif dari antrean panjang di bank. Perlahan, kepercayaan masyarakat mulai tumbuh dan bisnisnya berkembang. Kini, selain mengelola 3 titik layanan di wilayah Kecamatan Biring Kenaya, ia juga dipercaya sebagai koordinator wilayah atau korwil agen Briling Kota Makassar setelah sebelumnya menjabat di struktur paguyuban agen. Menurut Hasan Basri, menjadi agen BRI Link memberikan dampak nyata terhadap ekonomi keluarga. Hasil usaha itu bahkan mampu membantu biaya pendidikan anak-anaknya hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
15: Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini itu anak-anak ya bisa belanja seperti apa ini, bisa dibelikan motor dari hasil-hasil Briling.
16: Berarti bisa pendidikannya juga terjamin.
15: Iya, masih sekolah semua. Itu saya punya anak itu semua sekolah di sekolah swasta, tidak ada yang.
16: Oh, di mana? Masuk di swasta itu
15: semua. Semua sekolah di swasta.
14: Hasan Basri menilai di tengah perkembangan teknologi digital, kehadiran agen BRI Link menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai kebutuhan transaksi keuangan dengan tetap mengedepankan keamanan dan prosedur operasional dari Bank BRI.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar RRI. Kita bersua kembali di Bone Menyapa Pagi edisi 29 Juni 2026 bersama saya Imran Bate. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami ambil dari berbagai sumber, dan kita awali dari portal rri.co.id.

Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen Estaquio pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Les Rogues Senin 29 Juni 2026. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Kanada memperoleh peluang besar pertama melalui sundulan Jonathan David pada menit ke-17. Bola hasil umpan Stephen masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Afrika Selatan merespon lewat tembakan jarak jauh Teboho Mokoena 6 menit kemudian. Namun upaya tersebut masih mampu diblok rapat lini pertahanan Kanada. Kanada kembali mengancam melalui sundulan Derek Cornelius memanfaatkan sepak pojok Stephen pada menit ke-22. Ronwen Williams tampil sigap mengamankan bola tepat di depan gawangnya. Pertandingan kemudian dihentikan sejenak untuk drinks break pada pertengahan babak pertama. Setelah laga dilanjutkan, kedua tim tetap kesulitan menciptakan peluang bersih. Kanada beberapa kali menekan melalui Tani Oluwaseyi dan Taken Buchanan menjelang turun minum. Namun Ronwen Williams kembali tampil gemilang menjaga gawang Afrika Selatan tetap aman. Afrika Selatan nyaris memecah kebuntuan melalui sundulan Ime Okon pada menit ke-36. Bola hasil umpan Oswin Apolis masih melenceng tipis dari sasaran. Kanada kembali memperoleh peluang emas pada menit ke-44 melalui Buchanan dan Oluwaseyi. Akan tetapi, penyelesaian akhir mereka belum mampu mengubah papan skor. Skor tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir. Kedua tim memasuki ruang ganti dengan kedudukan masih sama, kuat 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dan tempo lebih tinggi. Kanada mulai meningkatkan tekanan demi menghindari perpanjangan waktu. Pelatih Jesse Marsh melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah gaya gedor timnya. Promise David, Jacob Severburg dan Nico Sigur masih memberi energi baru. Afrika Selatan juga beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun penyelesaian akhir mereka masih belum menemui sasaran. Kanada mendapat peluang terbaik pada menit ke-66 melalui Tani Oluwaseyi. Ronwen Williams kembali tampil gemilang menggagalkan tembakan tersebut sebelum Bokasi menyapu bola liar. Jesse Marsh kemudian memasukkan Alphonso Davies pada menit ke-75 menggantikan Tejen Buchanan. Kehadiran bek Bayern Munchen ini langsung meningkatkan intensitas serangan Kanada. Davies hampir berbuah assist 4 menit berselang. Umpannya diterima Jonathan David, tetapi tembakan keras sang penyerang kembali ditepis Ronwen Williams. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Cherpiou mampu mengamankannya. Saat pertandingan tampak berlanjut ke babak tambahan, Kanada justru memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Eustaquio melepaskan tendangan voli keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Gol bermula dari umpan Alistair Johnston yang dibuang pertahanan Afrika Selatan ke depan kotak penalti. Escatuio mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang gagal dijangkau Ronwen Williams. Afrika Selatan berusaha menyamakan kedudukan pada sisa waktu tambahan, namun hingga
peluit panjang dibunyikan, wasit Joe Pinheiro Kanada tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Untuk Selasa besok tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, yang akan bertanding adalah juara grup C 1C melawan runner up grup F 2F ya. Jadi ini adalah babak 32 besar ya pendengar ya. Lalu masih di hari yang sama Selasa besok pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, juga akan kami siarkan langsung pertandingan antara juara grup F 1F versus runner up grup C 2C. Ini sama dengan masih pada penyisihan babak 32 besar. Sementara itu di pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, juara grup E 1E versus peringkat 3 grup A, B, C, D, F itu tentatif akan kami siarkan. Jadi sekali lagi bahwa tidak semua pertandingan kami siarkan ya. Jadi tergantung nota dinasnya. Jadi kalau yang berwarna hijau itu dipastikan akan disiarkan langsung. Jadi terus bersama kami di RRI untuk bisa mendengarkan seperti apa gap gempita laga-laga yang dihelat di Piala Dunia 2026 ini.

0: Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Warta Bone untuk Anda.
1: 91 FM

Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Gema Raya Waisak 2570 Buddha era 2026, umat Buddha menyambut dengan doa 24 jam. 15 SPPG siap running setelah proses administrasi lengkap. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Imran Bate. Menjelang puncak peringatan Gema Raya Sanipata Trisuci Waisak Puja 2570 Buddhis Era 2026, umat Buddha menggelar doa tanpa henti selama 24 jam

0: Wihara Dharma Palaka, Kabupaten Bone. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Suasana hikmat menyelimuti Vihara Dharma Palaka di Jalan Salak, Kecamatan Taneteria Tambarat, Kabupaten Bone pada Sabtu 27 Juni 2026. Ratusan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti puja mantra, rangkaian doa yang berlangsung tanpa terputus selama 24 jam menjelang puncak peringatan Trisuci Waisaka Puja 2570 Buddhis Era. Panitia pelaksana edisi Yau mengatakan, sejak pukul 9 pagi, para peserta yang mengenakan pakaian serba putih secara bergantian membacakan ayat-ayat suci. Setiap kelompok mendapat giliran selama 1 jam, sehingga doa terus berlangsung hingga pukul 9 pada Minggu pagi. Ia menjelaskan, sistem pergantian tersebut diterapkan agar seluruh umat mendapat kesempatan mengikuti ibadah. Menurutnya, antusiasme peserta sangat tinggi dengan kehadiran umat Buddha dari Bone, Makassar, Parepare, Bulukumba, Bali hingga Jakarta.
2: Doa bersama ini atau kita sebut puja mantra itu dilaksanakan.
1: Diketahui, rangkaian puja mantra menjadi pembuka menuju puncak Gemaraya Sanipata Trisuci Waisaka Puja yang akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026 di lokasi yang sama. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan doa permohonan berkah menjelang penggunaan Graha Saba atau Aula Baru di Vihara Dharma Palaka.
0: Polres Bone resmi buka Kapolres Cup 2026 Mobile Legend, Kapolda Cup, dan Kapolri Cup di Aula Sarja Arya Rencana Mapolres Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
3: Polres Bone resmi membuka Kapolres Cup 2026 Mobile Legend, Kapolda Cup, dan Kapolri Cup di Aula Sarja Arya Rencana Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayonra mengatakan, turnamen tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, serta diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan khususnya generasi muda pecinta olahraga elektronik, e-sport di Kabupaten Bone. Dikatakan, pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri para pejabat utama Polres Bone, panitia pelaksana, peserta turnamen, serta para pendukung yang antusias menyaksikan dimulainya kompetisi. Lanjut Rayendra, melalui turnamen ini Polres Bone ingin memberikan ruang bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membangun karakter yang menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan, serta ingin memberikan kesempatan kepada para pemain terbaik di Kabupaten Bone untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat Polda hingga tingkat nasional. Menurut Rayendra, turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi ajang pembinaan menuju kompetisi tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, tingginya minat generasi muda terhadap e-sport menjadi alasan Polres Bone menghadirkan kompetisi yang sehat, kompetitif, dan mampu melahirkan atlet-atlet e-sport berprestasi.
4: Turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut diikuti puluhan peserta dan berbagai kalangan khususnya generasi muda pecinta olahraga elektronik e-sport di Kabupaten Bone. Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri para pejabat utama Polres Bone, panitia pelaksana, peserta turnamen, serta para pendukung yang antusias menyaksikan dimulainya kompetisi.
3: Ditambahkan, melalui Kapolres Cup 2026, Mobile Legend Polres Bone berharap semakin mempererat hubungan dengan generasi muda, sekaligus mendukung perkembangan e-sport di Kabupaten Bone sebagai cabang olahraga yang memiliki peluang besar, melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat Kapolda Cup dan Kapolri Cup.
0: Belasan dapur.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Belasan dapur MBG di Kabupaten Bone siap di running setelah proses administrasi lengkap. Berikut laporan Suryadi Arifin.
6: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bone terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Sebanyak 15 dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi kini siap beroperasi, menyusul 36 dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Dengan tambahan ini, total dapur gizi di Kabupaten Bone akan mencapai 51 unit. Koordinator wilayah BGN Bone, Andi Muhammad Akbar, menjelaskan, ke-15 dapur baru tersebut saat ini sudah mengantongi surat keputusan Kepala SPPG. Kini menunggu penyelesaian administrasi dari pusat, seperti pencairan dana operasional dan penerbitan virtual akun. Jika seluruh administrasi rampung, dapur-dapur ini dipastikan bisa langsung berjalan.
7: Kalau saya bisa hitung ibu itu persiapan operasional 36 dan operasional itu 36 dan persiapan operasional yang sudah ada penempatan kepala SPPG-nya itu ada 15.
6: Meski target jumlah dapur ke depan masih bersifat dinamis, kehadiran dapur baru ini diharapkan mampu memperluas cakupan penerima manfaat di Kabupaten Bone.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melakukan edukasi kepada pengendara kendaraan roda 3 bak terbuka. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melakukan edukasi dan teguran kepada pengendara kendaraan roda 3 bak terbuka yang kedapatan mengangkut penumpang di jalan Polres Bone Wajo. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, teguran secara simpatik serta memberikan pemahaman langsung kepada pengendara yang melanggar. Dikatakan, langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Lanjut Sasram, menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang sudah melanggar aturan dan memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Sasram menegaskan, tindakan ini bukan sekedar penindakan pelanggaran melainkan bentuk kepedulian dan rasa kasih sayang kepada masyarakat. Selain itu, ia juga memberikan penjelasan rincian mengenai bahaya yang mengintai jika kendaraan jenis tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang. Olehnya itu, risiko menjadi lebih besar jika yang diangkut anak-anak serta tidak memiliki pengamanan yang memadai pada bagian bak kendaraan.
8: Teguran secara simpatik sekaligus memberikan pemahaman langsung kepada pengendara yang melanggar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang sudah melanggar aturan dan memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Kami menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekedar penindakan pelanggaran, melainkan bentuk kepedulian dan rasa kasih sayang kepada masyarakat. Kami juga memberikan penjelasan rinci mengenai bahaya yang mengintai jika kendaraan jenis itu digunakan untuk mengangkut penumpang atau orang.
3: Ditambahkan, Satlantas Polres Bone akan terus melakukan pengawasan dan penyuluhan secara rutin guna meminimalkan pelanggaran serupa di masa mendatang. Langkah ini menjadi upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Bone.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Saran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: Mendengar karena sesuatu dan lain hal, maka segmen opini publik tidak dapat kami hadirkan hari ini.

Pendengar dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kepala Negara mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Saya dengar banyak yang usul yang sangat baik, sangat masuk akal dan akan segera kita tindak lanjuti. Itu yang dikatakan oleh Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta Convention Center Minggu 28 Juni 2026 kemarin. Usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ia juga menyoroti usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Menurutnya, gagasan tersebut patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN. Selain itu, Presiden mengapresiasi masukan mengenai strategi hilirisasi dari pengelolaan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir. Ia menilai proses tersebut sejalan dengan arah pembangunan industri nasional meski memerlukan tahapan dan upaya yang besar. Prabowo juga menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti usulan peningkatan kerjasama dengan institusi luar negeri, termasuk pelibatan perguruan tinggi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.

0: Kita beralih ke Tribun Timur, pendengar. Kenaikan harga BBM mulai berdampak pada harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bone. Salah satunya, harga berbagai jenis ikan di eks pasar sentral lama Jalan Beseka Juara, Kecamatan Taniti Ratang yang kini mengalami lonjakan cukup signifikan. Pantauan tribuntimur.com pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin, hampir semua jenis ikan dijual dengan harga di atas Rp50.000. Bahkan beberapa jenis ikan kini dibanderol hingga Rp70.000 per kilogram maupun per ekor. Udang ukuran sedang dijual Rp70.000 per kilogram. Harga serupa juga berlaku untuk ikan kembung, ikan katampa, dan ikan baronang yang masing-masing dijual Rp70.000 per kilogram. Sementara cumi ukuran sedang dijual Rp50.000 per kilogram. Adapun ikan bandeng ukuran kecil dibanderol Rp40.000 per ekor, sedangkan ikan tongkol, cakalang ukuran sedang, dan tuna ukuran sedang dijual Rp70.000 per ekor. Tidak hanya ikan, harga telur ayam juga ikut merangkak naik. Saat ini satu rak telur dijual seharga Rp65.000. Salah seorang pedagang ikan, Hasan, 57 tahun, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Menurutnya, meningkatnya biaya operasional nelayan dan distribusi membuat harga ikan di tingkat pasar ikut terdongkrak. Dulu sebelum BBM naik, masih banyak ikan yang dijual di bawah Rp50.000. Sekarang sudah hampir tidak ada lagi. Rata-rata di atas Rp50.000 semua, ujarnya. Ia mengaku kondisi tersebut turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Banyak pelanggan yang kini mengurangi jumlah pembelian karena harga ikan semakin mahal. Salah satu pembeli, Siti Maisuroh, mengaku harus lebih cermat mengatur uang belanja rumah tangga sejak harga ikan terus mengalami kenaikan. Dulu uang Rp100.000 masih bisa beli ikan, sayur, dan kebutuhan dapur lainnya. Sekarang beli ikan sama telur saja sudah hampir habis, jadi belanjanya terpaksa dikurangi. Menurutnya, kenaikan harga ikan membuat dirinya mulai mengurangi frekuensi membeli lauk favorit keluarganya. Anak-anak suka makan ikan, tapi sekarang harganya mahal sekali. Kadang saya beli sedikit saja, diganti tahu dan tempe supaya pengeluaran tidak membengkak. Dirinya mengaku kenaikan harga ikan dan sejumlah bahan pangan tersebut menjadi keluhan masyarakat karena dinilai semakin membebani kebutuhan rumah tangga di tengah meningkatnya biaya hidup pasca kenaikan harga BBM.
1: Kacau.

Dari rri.co.id, pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah tersebut diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan, dari sisi jumlah juga sudah cukup besar untuk hal ini, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini. Jumlah yang sangat besar itu membuat kita semakin prihatin. Ternyata memang narkotika yang masuk ke dalam Indonesia sedemikian besar. Ini yang tertangkap ya, belum lagi yang lolos. Itu yang dikatakannya pada Minggu 28 Juni 2026. Syarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Ia mengaku pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Artinya dalam satu hari minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Ini luar biasa, karena mungkin saat kita bicara di sini ada lagi penindakan yang kita lakukan di berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan dari total penindakan yang dilakukan, sekitar 6,8 juta rakyat Indonesia yang dapat diselamatkan. Karena apabila barang tersebut lolos, maka 6,8 juta orang di Indonesia menggunakan narkotika. Jadi ganja sampai dengan hari ini sudah bisa mencegah ganja lokal 2,1 ton. Kemudian untuk barang-barang yang dari luar, tetap yang terbanyak adalah sabu, sudah 1,05 ton. Kemudian masih menurut Syarif, pendengar, MDMA atau ekstasi dari Eropa biasanya sudah sekitar 85 ribu butir dan juga narkotika jenis lainnya. Dan sekarang juga sebanyak epidrin juga masuk dan dipergunakan oleh jaringan Rusia saat ini. Dari total sebanyak sekitar 800 kasus itu yang terjadi di Soekarno-Hatta, sebanyak 249 kasus. Karena memang Soekarno-Hatta ini merupakan titik masuknya barang dan orang dari luar negeri yang utama selain Bali. Teranyar, Bea Cukai Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 21,6 kg narkotika jenis marijuana atau ganja dari Amerika Serikat dan Rusia. Pengungkapan barang haram ini diduga untuk komunitas warga asing di Bali berdasarkan informasi dari Bea Cukai Tiongkok. Yang menarik, tidak hanya kolaborasi antar instansi yang ada di Indonesia, tapi juga kolaborasi internasional. Karena kami juga mendapatkan informasi pengiriman barang ini dari Bea Cukai Tiongkok atau GACC, General Administration of China Custom. Jadi Bea Cukai Tiongkok menginformasikan kepada